0: 请那么多罗冲主播琢磨有的今天连请从这一把想转达新天的这把这首琴想转进行琢磨琢磨错大家摸
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
3: Senke Lenche Kongkang Song Terin Na Peda Ngaiwe Tsi Nye Dan Jeda Dinbe Tsi Che Chi Reza Pimbari
4: ཁྱི ཁལང སུང ཁེ ཚོ ཁལང དེན སང ཚེ ཚར གོར ཤེ ཇ
2: ལོ གང དེ ནི ས གོ ནི ཇོང ཆེ ཐོ ཇོང ཇོ ཁེ དེ ལོ ཇོ སུང རན ལོ ཁེ པང ཇོ དང ཤེ ཚོ ལ ཆུང ཤེ ད བེ གོང པར ཡོང དེ ཡ ཡ ཁལ ཇོན ཇེ ཆིན པོ ཐོ བེ གོར
4: ཇོ ལོ ཉེ ཏོ ཉེ ཇོ ལོ ར སེན ཐན ཤེ བེ ལ སེ མིན ཇོ ཅེ པེན ཇེ གོ ཆེ དེ པེན གོ ལ ཚོ ནེ ཡ ཡོང ཇོ མིན ཇོ ཆེ ལ ཁེ བེ ཡ རམ ད ཅེ དེ མོང ཚོ ཚོ ལ ཤེ ཡ ཇོ བེ གོར སོ ཡེ
2: ཤ ལ ལེན ཆིན ཅེ ནོང དོན ཤེ ཆ ནང སི རོ
4: Dawa lekong niya nitsa piyasa la, jida dinbi chi ga nyan niya, chi jya nyan para, yon towe rikyo lojong tewe chujang ki, lojong chunda chujian, yon towe jya shujie wangjong jingi chunda chujang nwa ma zi, sunshi nong niya. Chichyo shujie Xi Jinping ka, Zhongguo Gongcheng to anyi niya, longa jyada jimi nga go ra dinde xe wii, chujian to nong wii sunshi kajin jya gongdiya tong, Xi Jinping ka tong zhichong ka gongba lojong zi di, gongdiya jya ngu kuwa dinzo long niya, Tiangu yirzaan latar tiangchua zedu, jizu rinlo tiangro jinjao pejong sabba, jinji, ginsan zigubi ninsan nuwaari. Tiwo

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu xi jang jo kong nimo da dan ni du to de, bo jong long ching nin zi li kong, kan ge long ching jia, te dong zi zi lin cin, rong yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yin.

nimbo kan xie ji ge de do dong ra bo te a de ni de ge no na yang ten de ba de ni nimbo ni de dan zhe bi a zo ma dan jia se nan de ge ge da de gan de ri se de tie mi li xi sen ji bi nimbo do de xie ba xia se ni ge no kan zhan ji ge yun de ji de ni nan de ra bo do do de gan ri se de ni a dan ju guo lan ma yin ba ni nga guo lan ma yin ba de zhe ru ba guo lan ma yin ba zai yu chan ni lo bi tie mi gun zhe bi ge be ji da zhe ji bi ge li xie zao wa sen ji ba ge ni nimbo ten de ge no ma xie ji yin se ya de ni sen ji ba ge nimbo de ah, ni bukan ide saya, ada dia cari. Ani zaman tanjau itu cerita kerana ni bukan dorli hebat syasya, ni hebat syasya. Ande zaman tanjau sahaja begitu cerita itu. Di ini terdapat dodo hebatnya na, temu sambut lagi zaman begitu yang sunjuk lagi ni bukan. Tapi ni bukan dengan cara mana? Ani ini ke iya wah, ani cerita itu ngau, cerita nangang, ani cerita itu jadi jadang tanjau nyukba, langsung bah terus ta ni tanda hutan kandi kandi iya bah terus te, ani cint dor dibo gugoni. Then Jache Gugon in my hegis, then Jachembo, the Tindo Digon on my dim. And this abortion in hegis and a tangibas. That tanja will give at him, not so congot any sent by the Zagan on Tomba Tanjakas here, but the Jibachi Jori, the Tomba Tarchum begun to give at your bares. What either, naturally said the Tali Jiwanka, and in Chijetam, Tomba Tanjani, Dodici, any Hibatanjin.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 中国人民政府推拔西巴党，民主中日入学求职，家家各级长托着心巴。人际间呢，中山青年队抗车间党，俺东各家越过西巴，为主特别没人强用用呗，过了车年里给我，中秋的中山节，专门没人强用过学求别用呗节，得去人才见面，人才俺不是强度心巴。 用本期本人，西路人多年的驴，将用起安尼些杂送呢？西路人多年的张安驴，俺交接不了牌月。人家见呢，菜也特别新看，木车也将俺家阿爷当，招到人家等做西巴当。现在就做这灾难当，做送吃的了来自美食人家去，家家各级公安一心吧。云南中央级历来级团结人堂东部罗瑞强用家家各当参俺牌话。
1: 新竹团结领头列车团结人堂东部罗瑞强用家家各当参俺牌话。西路人多年的张安路，入住团结团车家当全安心吧。下当公安、我妈、我才接团结团车家里给你，罗局接车也脱口秀来月。人家见那三团结团中是了接通准八当，中山街对仓多，上学接车家家家家家当参一接当，莫小路所一接，家家各级各级当参各安心月。
0: 家政国基金趁年党年冬团结拉赞当班党，确定今年做兄党。我亲亲姐可就个兄弟最兄弟呢，着急着急人接走吧。一人进疙瘩当最近都这些在家家各级公安当参案人心愿。中统团协办党七里新村八了，团里三八党连南三八内七八处，没等车间党周董送家了苏兄协办党，罗德中党中七中乡亲。
1: 人把爷爷先住把亲子把，俺东拉走，人走西的，先住里家亲子的先把当，拉走跟上，跟领等在心里，一定平等，学习学军前没把切入动员把热，心给那把做，广东三八的呢，罗安清军事兵人，让军前中山前有没没人，强用国学储备用本，罗瑞强用加强各当插队派位过人。

0: Senke no ma tso, tata che che se yi ba tene, pe joon lung ti nying ti le kung, kong ge lung ti je deri ki to ne ji ban de yi. Hiao la, laza zhong che ji to kusum je ta ju nguye ne, ten ke kasa she bi ku hyo ju yi. Pe ro shu joon momo se yu san ju yu de kung ki tso bi san ju yun zho cong di to ne hie to shu wa yi na, laza zhong che je, lo ngan se jen ga bi ri, jia si ri ne yu ko je zho jen zhong che dang, pi che to vi pe je je, nguye shue ku, Dera jen je juen shun pe den ku, xian kong hi ba je, to si ne tri ku je, zhong je ji dang ku sun je ta ju ngay ne dui di. Xe lo ni dong sun ju le ga, sa ku je tuen xin rin tong, dang bo guo dong xio ji dong nga jang lao zha xin ba dang, lo re chan nyang xie na, jia jia zhu pa wa. Me re chan nyang sa ku je tuen xin rin tong dang bo guo chi jen nga le ga wa je je, mi cie zui ni xia ju.
1: ཁ་སྟེན་པ་རེ་ལོང་ང་ཅིན་ཅུང་ང་བི་རན་ན་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་དང་ཡང་དོ་ཤེ་ཚོ་རན་ལོ་དང་རེ་ཅི་ཡ་ཅེ་ཆ་ནི་ངུན་ཇུར་ཤ་ཅི་མང་ཡ་དེན་དུ་དོང་ཨ་དང་ཤོ་ཡོང་ནི་ཤོ་ནུ་ཅེ་བིན་གཅི་དུ་གེ་ཁེ་རེ་ལ་ལ་སྟ་ཅུང་ཅེ་ཅི་ཇ་ཡོན་ཅེ་ཕར་ཅེ་ཅི་དེན་ཡ་ཇ་དོ་ཆེ་རུ་དོང་ཨ་དང་དེ་བེ་ཅུང་ Zaninu, Lasa Dunjeja, Jongjo Longai, Lingin Zu Gujer City, Yombe the Dunbi, Satu Todu Rungwi, Jong San Zuji Sajeda, Satu Sanji Siji, Sakunja, Banjo Parjela Gundi Dunjo, Yangju Nyanshu Siji, Timo Shonjula Gundi Dinde Dunjo, Jangdu Shoju Sinji, Satu Rachi Chodonla, Sonshun Sajo. Dedu Ninsan Shinji, Jacket Dinja Songji, Tintu Donjoji, Shungai Lay Dun Zunito, Danzun Shajin Baji.
0: Hedo Shunga Yina, Longan the Jujubili, Lasa Jun Chiji, Xiao Yao Kola Shoyun, Yajetan, Lodurong Yeje, Junje Toyubane, Sakuji Tenshi Rindu Dombo, Lodurong Yeji Gone, Go Dunshu Tonkin Gogo Chimbolangane, Go Dunshu, Chito Jame Gucho, Chizu Gutong Guja Simbati, Joyon Chi, Jacha Sanchi Soju Zuata. Lore Xiao Ren, would you let a long lit dane? Nozo Mutre Guchkoji, the Guto Jeja Simbadan. John Chieton, would you say, Jacha Yet Heson, the John Chu Dimbada, Torodonwa, Sele Jujurini, the John Chu Nasi, be John Chieche, Chuju, Malo Jimba, Chuju Latine, John Chie Limbadan, would you Latine, John Chie Jimba, John Zi Latine, John Chie, Tajetoa Jeje, Lady Jayin Bewa, John Chieche, Mary Chanyan Koshu Chubi Yumba. Go to Don Gito Jeja Jumini Simbati, Long and Say Joseph between Jukeda, Gita Jonju Ye Imbadan, Jose J. Jome Mere Chanyan Koshe Jubiumba, Go to Nita Guto Jija Jagu Simbati, Long and Say Joseph between Jukeda, Gita Jonju Tru Imbati, Tobo Nomazo, Go to Simbati and Lasa Jonje, Jonje Gita Kusum J. Taju Nene Denke, Casa Sebiko Yi.
1: Singing number two. 向了三八雷苏西尼
0: 江山局派出所来推拔张巴的党 Sajupabi, Tengon Luyunke, Nahi Kudobe, Niwe Puyi Rima Dan Yense Jetrace Heba Cheva, Sam Jobi Dun Rima Jeje Tumo Maybe, Raujun Chachinle, Degara, Chedi Hindian Danger, Tambu Yubari, Raujuke Chachin, Chedo Pajang, Lalo de Jubi, Jamon Wichun Goji Zuye, Donso Deo Je Domada, Donosi Bi Drilon Bahine, Dura Gomi Lora Juju Dreambe, Zandro. ジェイトテレ、ジャンボジョビ、ジャタンチャムテレ、ユメツイ、ルイラ、タバダンテ、カインソジョネ、バラウトアド、シュウィジャムウチュパロト、ヒュデュエシギュダラ、ジョウシェガ、ジノシェギュバヒヨバレ。テレノビ、シェデュシェギュド、ガディディメンバディメンバダ、ロジャンドワ、ジャロニョワジェ、ツマンジェタテ、ジュギュベ、ゲゲ、ツマンジャノチェンボシェギュバレ。ジェンジュチェ、ツインジポビ、ジョンツイバンジョチャ、ナチイラ、ユメナチュエネ、 Moto Dan, Laba Jute, Tota Segibe, Noble Lot Zuyang, Shunju Lamb, Tsokahin, 所谓恰近现在越接受嘛的。
1: 西路宁通安路加盟危机等多江山中的浪库黑洞特别长期中区人他扩大了地内藏布周围路全球之外三百地松镇浪库穷镇等白白黑洞特别有没有下人平均西巴当落战了学霸为做牛追及西巴的店家当弟弟雄月人中恰近类似军藏心理长期中区满足及北边穷军了国给队员工人单位当西雄被学了中队里队是卡姐姐若学我有没去龙用个南溪里几日一从你错给党最大洋洋写他了托尼斯新政南镇党等组协调西龙年冬去州路新政等组来平时扎赞团队其地行政团队任意单股组员文讲今年三百接近年团员团员江山及团队来参加阅兵双周两国旗帜协助协调这话题行政委组中村娃娃党新政虽把小委员加盟委员三天本周协规矩阅兵潘主从西北的地区档案内幕部出栏这个月，定位隔离计划线呢？中村年长姐被查在云南籍人把妈妈党蓝云县把妈子，现在虽把外围的安内幕部各把党马内同步阅兵，不过来讲从日国盟籍各瓦店，团里派进海人东卡部阅把子。
0: 小老年当年去了，长期上接到龙口女所协同头把党，加进了东北安道上及加盟我局电动加兵郑州籍。牛民用手参与，从这龙国起这，他们协助头把党，装作把刀人才，西来送到中秋个月被云南时报安当人定性，别插嘴也云南不接，别中路内插话中都不把他，弄到老不定的，上天的将他们接马老把他，干嘛技能过就没得？这些中村谢谢各位老军就真呢，别接接国家三百岁月，大家这些中村三主席的总裁他们加码成安呢。你到年安了，加码吃年去吧，泡泡汤。你到年中了，元宝县那加码吃送酒，新酒饮罢了。用把毛豆先把汤搓完，来说送完汤对年，装作点用节点葱，一节老张节，玉米干枯牛肉罢了。洗水把汤元素洗完了，打点把油把汤，搓完点起洗把酒油，将其中最中部周围最浪节，牛到送呢。在一种跟郑州穷学大被偏见党毛总平板老板孙杨对比独立系列，当给朝鲜交接把从

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu ji jang jo kong ni mo da dan ni du to de, bo jong long ching ni zi li kong, kan ge long ching jia, te dong zi zi lin cin, rong yang ji xin kan xibe na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yi.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི